0: Thank you.
1: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
2: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
1: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
2: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
1: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: you.
1: Hey, Sai. Apa kabar?
2: Baik.
1: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo, Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo, Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
2: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
2: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairu nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
2: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya?
2: Ayo. Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan...
3: Beat Grooves, what makes Beat Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Kalau bicara tentang Iran, kebanyakan orang mungkin langsung teringat pada Syiah, konflik politik atau isu-isu sensitif yang sering memenuhi pemberitaan. Dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa, Iran adalah salah satu negara terpadat di Timur Tengah. Mayoritas penduduk Iran menganut Syiah yang menjadi dasar identitas keagamaan dan politik negara ini. Namun, pemerintah Iran juga mengakui dan melindungi keberadaan minoritas agama lain seperti Zoroaster, Kristen, dan Yahudi yang memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka. Dulu aliran Islam Sunni pernah menjadi mayoritas di Iran antara abad ke-7 hingga ke-15. Namun saat ini, penganut Sunni hanya sekitar 9% dari total populasi Muslim, sementara Syiah mendominasi dengan 89%. Sisanya, sekitar 2% terdiri dari kelompok-kelompok keagamaan lain atau yang tidak terdata. Meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan, kehidupan beragama di Iran tetap dihormati dalam batas-batas tertentu. Minoritas agama diberikan ruang untuk menjalankan tradisi mereka, meskipun dengan beberapa pembatasan yang diatur oleh pemerintah. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya Iran, di mana identitas keagamaan dan etnis saling berinteraksi dalam harmoni yang relatif terjaga. Meskipun tantangan tetap ada, Iran menunjukkan bahwa keragaman dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat yang kaya akan sejarah dan tradisi. Iran seringkali digambarkan sebagai negara tertutup, keras, otoriter, dan masyarakatnya yang kaku, serta dianggap sebagai wilayah tandus padang gurun yang tidak layak untuk ditinggali. Namun, gambaran ini ternyata hanya propaganda Barat yang mencoba mengucilkan Iran dari dunia luar. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sisi lain Iran yang sengaja ditutupi oleh media Barat, keramahan warganya yang begitu hangat, warisan budayanya yang memukau, serta kekayaan kulinernya yang menggugah selera. Bersiaplah untuk melihat Iran dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, jauh dari stereotip yang selama ini kita dengar. Mari kita mulai perjalanan ini di Teheran, ibu kota Iran yang ramai, dinamis, dan penuh kehidupan. Sebagai kota terbesar di Iran, Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta jiwa, menjadikannya salah satu metropolis terpadat di Asia Barat. Kota ini terletak di kaki pegunungan Alborz, yang memberikan pemandangan indah dengan gedung-gedung apartemen yang membentang hingga ke lereng gunung. Meskipun terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan hiruk-pikuk, Teheran menawarkan cara-cara unik untuk menjelajahinya. Berjalan di tengah kota Teheran, kita bisa merasakan suasana yang sangat aman dan nyaman. Tidak ada preman, tidak ada pungli, dan bahkan tidak ada catcalling kepada wanita. Bagi traveler wanita maupun pria, Teheran adalah tempat yang aman untuk dijelajahi. Copet atau jambret. Di sini, mereka sepertinya tidak berani beraksi di tengah kota. Hukum syariat yang diterapkan dengan ketat membuat keamanan kota ini begitu terjaga. Banyak traveler yang awalnya ragu atau bahkan takut mengunjungi Iran karena bayangan buruk yang dibentuk oleh pemberitaan media Barat. Namun, ketika mereka tiba di sini, semua ketakutan itu langsung sirna. Iran ternyata jauh dari kesan menakutkan yang sering digambarkan. Orang Iran dikenal sebagai salah satu yang paling ramah di dunia. Cukup dengan tersenyum dan menunjukkan ketertarikan pada budaya mereka, kita akan disambut dengan hangat. Mereka seringkali mengajak kita untuk minum teh, berbagi cerita, atau bahkan mengundang kita ke rumah mereka untuk mencicipi hidangan tradisional seperti abgusht atau chelo kebab. Keramahan ini bukan hanya sekadar basa-basi, melainkan bagian dari budaya taraf, sebuah tradisi Persia yang menekankan kesopanan, penghormatan dan kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, saat kita mencoba membayar sesuatu di warung makan, mereka mungkin akan menolak dengan berkata, "Anda adalah tamu kami." Ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap budaya mereka. Selain dengan berjalan, kita juga bisa berkeliling Teheran dengan menggunakan ojek, yang dikenal dengan bahasa lokal sebagai motor taksi. Taksi ini tidak hanya murah, tetapi juga bisa membawa kita melintasi kemacetan dengan cepat. Namun, perlu diingat bahwa pengemudinya terkadang mengabaikan aturan lalu lintas, menambah sensasi petualangan di jalanan Teheran. Bagi yang lebih suka transportasi umum, Metro Teheran adalah pilihan yang sangat baik. Sistem metro ini terhubung dengan baik, modern, dan mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Fasilitasnya tidak kalah dengan kota-kota besar di dunia, dengan kereta yang bersih, tepat waktu, dan dilengkapi dengan pendingin udara. Selain itu, Teheran adalah kota yang penuh kontras. Di satu sisi, kita akan melihat gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern. Sementara di sisi lain, kita bisa menemukan pasar tradisional seperti Bazar Tajrish yang penuh dengan rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kehidupan lokal yang autentik. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan seni, dengan museum-museum seperti Museum Nasional Iran yang menyimpan artefak sejarah berusia ribuan tahun, serta galeri-galeri seni kontemporer yang menampilkan karya-karya inovatif. Ketika berada di Iran, kita akan segera menyadari bahwa ini adalah negara yang muda dan penuh semangat. Lebih dari setengah penduduknya berusia di bawah 30 tahun, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan populasi termuda di dunia. Generasi muda ini membawa energi yang dinamis, mulai dari anak-anak muda yang berkumpul di kafe-kafe modern di Teheran, hingga mahasiswa yang aktif berdiskusi di universitas-universitas ternama seperti Universitas Teheran. Mereka adalah wajah masa depan Iran yang meskipun hidup di tengah tantangan politik dan ekonomi, tetap optimis dan penuh harapan. Meskipun Iran adalah negara yang multietnis, dengan kelompok-kelompok seperti Kurdi, Azeri, dan Arab yang hidup berdampingan, mayoritas penduduknya adalah orang Persia yang berbicara bahasa Farsi. Bahasa ini, meskipun menggunakan huruf Arab, tapi memiliki struktur dan kosakata yang unik, mencerminkan identitas budaya Persia yang kaya. Salah satu hal yang paling mencolok dari kehidupan di Iran adalah betapa berorientasinya mereka pada keluarga. Bagi orang Iran, keluarga adalah pusat dari segala hal. Pada akhir pekan, kita akan melihat banyak keluarga menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat seperti Darban, daerah pegunungan di pinggiran Teheran yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Namun, kehidupan di Iran tidak lepas dari isu-isu sosial yang kompleks, terutama terkait hijab. Media sering menggambarkan bahwa setiap wanita Iran selalu mengenakan hijab, tetapi kenyataannya jauh lebih beragam. Meskipun banyak wanita yang memakai hijab, cara mereka mengenakannya sangat bervariasi. Beberapa mengenakannya dengan ketat atau hanya melingkarkannya di leher seperti syal, sementara yang lain memadukannya dengan gaya modern, seperti menggunakan warna-warna cerah atau aksesori yang stylish. Dalam interaksi kita dengan wanita lokal, kita akan mendengar slogan Zan, Zendegi, Azadi yang berarti wanita, kehidupan, kebebasan. Slogan ini mencerminkan keinginan banyak wanita Iran untuk memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pilihan hidup mereka, meskipun dalam batasan yang ada. Iran adalah negara dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang memukau. Salah satu buktinya adalah Istana Golestan di Teheran, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi simbol kejayaan masa lalu Iran. Istana ini menampilkan arsitektur megah yang memadukan elemen-elemen Persia kuno dengan sentuhan modern dari pengaruh Barat. Setiap detailnya, mulai dari ukiran rumit hingga kaca mozaik yang berkilauan, bercerita tentang keindahan seni dan keahlian tangan para pengrajin Iran. Istana Golestan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan juga saksi bisu dari dinasti-dinasti yang pernah berkuasa dan meninggalkan jejak mereka dalam setiap sudut kota Teheran. Selain warisan arsitekturnya, Iran juga menawarkan kekayaan kuliner yang luar biasa. Di jalanan ramai Teheran, kita akan menemukan camilan tradisional yang disebut lavashak, gulungan buah kering yang terbuat dari buah-buahan seperti delima, ceri asam, dan aprikot. Lavashak tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kreativitas masyarakat Iran dalam mengolah hasil alam menjadi camilan yang sehat dan penuh rasa. Ini hanyalah contoh kecil dari kekayaan kuliner Iran yang seringkali diabaikan dalam narasi media. Masakan Iran adalah salah satu yang paling lezat di dunia, dan di Teheran kita akan mencoba abgusht atau dizi, hidangan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya Iran selama ribuan tahun. Abgusht terbuat dari daging domba, kacang-kacangan dan sayuran yang dimasak perlahan hingga menghasilkan kuah yang kaya rasa. Makanan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh dengan nilai sejarah. Dahulu, abgusht adalah makanan para petani dan pengembara yang membutuhkan energi untuk bertahan dalam perjalanan panjang atau musim dingin yang keras. Cara menyantapnya pun unik. Daging dan sayuran dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan kuahnya, menciptakan pengalaman makan yang autentik dan memuaskan. Perjalanan kita lanjutkan ke Isfahan, kota yang dijuluki Nesf-e-Jahan atau separuh dunia, karena keindahan dan kemegahannya yang seolah-olah mewakili separuh keindahan dunia. Isfahan adalah mahkota dari warisan budaya Persia, dan di sini kita akan disambut oleh pemandangan yang memukau. Salah satu ikon utama Isfahan adalah Meydan Naqsh-e-Jahan, salah satu alun-alun terbesar di dunia yang dibangun pada era kejayaan dinasti Safawiyah. Alun-alun ini dikelilingi oleh arsitektur megah, mulai dari Masjid Shah dengan kubah biru lapis lazuli yang memesona, hingga Istana Ali Kapu yang menawarkan pemandangan spektakuler dari balkonnya. Setiap bangunan di sekitar alun-alun ini bercerita tentang kejayaan masa lalu Iran, di mana seni, budaya, dan perdagangan berkembang pesat. Tidak jauh dari Meydan Naqsh-e-Jahan, kita akan menemukan Bazar Agung Isfahan, sebuah labirin pasar tradisional yang telah beroperasi sejak abad ke-17. Di sini, kita bisa menemukan segala sesuatu mulai dari karpet buatan tangan yang terkenal dengan motifnya yang rumit, hingga rempah-rempah yang memenuhi udara dengan aroma khasnya. Bazar ini bukan hanya tempat berbelanja, melainkan juga pusat kehidupan sosial dan budaya. Kita bisa melihat para pengrajin bekerja dengan cermat, menenun karpet atau membuat kerajinan perak, sambil mendengar tawar-menawar yang ramai antara penjual dan pembeli. Di Isfahan, kita bisa mencicipi biryani Isfahan, hidangan khas yang berbeda dari biryani India. Proses pembuatannya rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Daging domba yang digunakan dihaluskan hingga lembut, kemudian dicampur dengan rempah-rempah khas Iran seperti saffron, kayu manis, dan mint. Campuran ini kemudian disajikan di atas sangak, roti tradisional Iran yang dipanggang di atas batu panas. Rasanya sangat otentik, dengan cita rasa daging yang mendominasi, dipadukan dengan aroma rempah yang menggugah selera. Biryani Isfahan bukan sekadar makanan, melainkan sebuah warisan kuliner yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, yang paling berkesan dari perjalanan kita di Iran bukan hanya makanannya, melainkan keramahan warganya yang luar biasa. Di Isfahan, kita akan mengalami momen-momen mengharukan ketika orang-orang lokal menolak menerima uang saat kita mencoba membayar makanan atau layanan. Mereka akan tersenyum dan berkata, "Anda adalah tamu kami," sambil menolak pembayaran dengan sopan. Ini bukanlah pengalaman yang jarang terjadi di Iran. Banyak traveler dari berbagai belahan dunia menceritakan hal serupa, di mana mereka diperlakukan seperti keluarga oleh penduduk lokal. Perjalanan kita tidak berhenti di situ. Kita akan melanjutkan ke Yazd, kota gurun yang memesona dengan arsitektur tradisionalnya yang unik dan penuh sejarah. Yazd adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan usia lebih dari 5.000 tahun, dan dikenal sebagai pusat budaya Zoroaster, salah satu agama tertua di dunia. Di sini, kita akan melihat Badgir, menara penangkap angin yang menjadi simbol kearifan lokal dalam menghadapi iklim gurun yang ekstrim. Badgir ini berfungsi sebagai sistem pendingin alami, menangkap angin sejuk dari gurun dan mengalirkannya ke dalam rumah-rumah bata lumpur, menciptakan suhu yang nyaman meski di tengah terik matahari. Yazd juga adalah kota dengan warisan agama yang kaya. Di sini, kita bisa mengunjungi kuil api Zoroaster, di mana api suci telah menyala tanpa padam selama ribuan tahun. Kuil ini adalah bukti nyata dari sejarah panjang Zoroastrianisme, agama yang pernah menjadi dominan di Persia sebelum kedatangan Islam. Selain itu, Yazd juga memiliki masjid-masjid megah seperti Masjid Jameh Yazd dengan menara-menara tingginya yang menjulang ke langit biru gurun. Sekarang kita kunjungi Desa Mahunik yang dikenal sebagai Desa Kurcaci. Hal pertama yang akan menarik perhatian adalah rumah-rumahnya yang kecil dengan pintu setinggi 1,5 meter dan atap yang hampir menyentuh kepala kita. Rumah-rumah ini terbuat dari lumpur dan batu, dirancang untuk melindungi penduduk dari cuaca ekstrem gurun. Beberapa rumah bahkan memiliki lorong sempit yang menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya, menciptakan komunitas yang erat dan saling mendukung. Desa ini dulunya dihuni oleh orang-orang dengan tinggi badan yang jauh lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa penduduk Mahunik pada abad ke-19 memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter, bahkan ada yang hanya 50 cm. Hal ini diduga disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Malnutrisi adalah penyebab utama dari fenomena ini. Mahunik terletak di daerah yang sangat terpencil, dengan tanah yang sulit untuk bercocok tanam. Penduduk desa hanya mengandalkan tanaman seperti gandum, jelai, dan buah jujube, sejenis kurma kecil, sebagai sumber makanan utama.
1: Welcome to Iran, Baluchistan.
0: Perjalanan kita akhiri di Baluchistan yang merupakan puncak dari keramahan Iran. Wilayah ini berada di perbatasan yang jarang dikunjungi turis dan merupakan rumah bagi suku Baluchi. Kelompok etnis yang dikenal dengan tradisi kesukuan yang kuat dan keramahan yang tak tertandingi. Di sini, kita akan mengalami pengalaman yang benar-benar autentik, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Salah satu momen paling berkesan di Baluchistan adalah ketika suku Baluchi menyambut tamu dengan menyembelih domba utuh sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol persaudaraan dan penghargaan terhadap tamu yang datang dari jauh. Mereka percaya bahwa tamu adalah anugerah dari Tuhan, dan menjamu tamu dengan sepenuh hati adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Melalui perjalanan ini, kita telah melihat bahwa Iran adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keramahan, jauh dari gambaran negatif yang sering ditampilkan di media. Dari arsitektur megah di Isfahan, kearifan lokal di Yazd, hingga keramahan tulus suku Baluchi di Baluchistan, Iran menawarkan pengalaman yang menakjubkan dan tak terlupakan. Jika Anda seorang traveler, jangan ragu untuk berkunjung ke Iran dan melihat sendiri sisi-sisi indahnya yang jarang diketahui banyak orang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
2: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar? Baik. Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo. Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi.
4: Beach Grooves, Rednecks Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar

Dalam beberapa kasus, ini memang memudahkan penjadwalan, tetapi tetap tidak menjelaskan inti sistemnya. Bahkan jika bandara sedang kosong, pesawat tidak bisa menyeberangi Atlantik kapan saja sesuka hati. Pesawat harus masuk ke rute pada saat yang tepat dan berada dalam struktur samudera sesuai perhitungan. Kadang-kadang, semua disimpulkan dengan tesis umum bahwa kondisi di atas samudera lebih tenang di malam hari. Pandangan ini terlalu menyederhanakan masalah. Bagi penerbangan modern, waktu malam itu sendiri bukanlah faktor keamanan yang berdiri sendiri. Pesawat terbang siang dan malam. Penjelasan simpel tadi cuma meyakinkan di luar saja. Itu cuma yang dilihat oleh penumpang. Tapi sebab utamanya jauh lebih dalam. Kita harus paham bagaimana

membantu. Sementara di ketinggian lain, angin bisa berlawanan menghambat. Di satu area kondisi mungkin stabil, di area lain mungkin lebih menantang. Karena itu, untuk rute nyata, yang penting bukan hanya jarak antara dua titik. Jalur terpendek di atas samudra seringkali bukan yang tercepat atau yang paling menguntungkan. Jika dilihat dari mata penumpang, rute tersebut tampak seperti lengkungan abstrak di layar. Namun bagi perencana dan kru, ini adalah tugas yang berbeda total. Mereka tidak hanya harus menyeberangi samudra, tetapi harus melakukannya pada hari tertentu, dalam kondisi tertentu, di tengah puluhan pesawat lainnya. Rute di atas Atlantik dibangun bukan hanya sebagai garis, tetapi bergantung pada seluruh skema pergerakan. Itulah sebabnya di atas samudra, perubahan arah dan ketinggian sebisa mungkin diminimalkan. Kru menerima izin, mengikuti rute yang ditentukan, menjaga ketinggian, dan melewati titik lapor sesuai waktu perhitungan. Dan disinilah jebakan utamanya. Terlambat 1 menit saja bisa mengacaukan jadwal seluruh kelompok pesawat. Ciri

0: justru di malam hari. Untuk memahami mengapa seluruh sistem ini bekerja seperti itu, kita harus naik ke ketinggian atas permukaan laut. Ini adalah lapisan di mana pesawat penumpang terbang paling efisien. Di lapisan inilah seluruh pergerakan Atlantik Utara beroperasi. Di sini, udara tidak lagi seperti yang kita rasakan di permukaan. Ini adalah lapisan yang dingin dan tipis, di mana perilaku massa udara menjadi salah satu faktor utama penerbangan. Peran utama dalam waktu tempuh dimainkan oleh jet stream, arus angin kencang di ketinggian tinggi. Jet stream bisa dibayangkan sebagai sungai tak terlihat di langit. Bayangkan, pesawat naik ke ketinggian jelajah, stabil, dan setelah beberapa saat masuk ke dalam arus angin buritan. Kecepatan aslinya hampir tidak berubah, tetapi terhadap daratan, ia mulai bergerak lebih cepat. Pada rute sebaliknya, hal yang sama terjadi namun sebaliknya. Pesawat masuk ke angin haluan, headwind, dan mulai kehilangan waktu. Pada jarak jauh, perbedaan ini berubah menjadi puluhan menit, bahkan berjam-jam. Dalam kondisi normal, kecepatan darat pesawat penumpang berkisar antara 850 hingga 900 km per jam. Namun pada hari-hari tertentu, pengaruh dari arus jet menjadi sangat terasa. Dan berkat angin buritan yang kuat, kecepatannya bisa melebihi 1.100 km per jam. Mengapa hal ini penting bagi Anda? Jika Anda terbang dari Eropa ke Amerika dan kembali, Anda mungkin menyadari bahwa jalur pulang seringkali lebih singkat 1 hingga 1,5 jam. Ini bukan sihir, melainkan kerja arus jet. Angin buritan secara harfiah mendorong liner menghemat berton-ton bahan bakar, sementara angin haluan justru menghambat lajunya. Menariknya, kadang angin buritan yang kuat tidak hanya membantu, tetapi juga menciptakan batasan. Pada kecepatan darat yang sangat tinggi, pesawat-pesawat bisa saling mendekat lebih cepat dari yang diizinkan oleh jadwal. Dalam kasus seperti itu, kru mungkin diberi perintah untuk mengurangi kecepatan, meskipun kondisi memungkinkan untuk terbang lebih cepat. Artinya, pesawat secara fisik mampu menempuh rute dengan lebih cepat, tetapi sistem sengaja melambatkannya demi menjaga jarak aman di dalam arus. Arus itu sendiri terus bergeser, menguat, dan melemah. Di satu hari, jalur yang menguntungkan mungkin berada di utara, di hari lain di selatan. Di satu level terbang, angin mungkin jauh lebih baik daripada di level sebelahnya. Selain itu, di dalam aliran ini muncul zona turbulensi udara cerah. Ini terjadi di perbatasan arus jet, di mana kecepatan udara berubah drastis secara tiba-tiba. Pesawat bisa terbang di langit cerah tanpa awan, lalu tiba-tiba masuk ke area tersebut. Penumpang merasakan guncangan, meski secara visual tidak ada yang berubah. Area ini hampir mustahil dilihat sebelumnya, namun diketahui dari data cuaca. Untuk menghindari guncangan hebat dan beban lebih pada pesawat, kru bisa memutar atau mengubah ketinggian.
1: Hal ini menambah panjang rute dan bisa menambah waktu ekstra pada penerbangan, meskipun arus angin utama tetap menguntungkan. Zona seperti ini tidak selalu berbahaya, tetapi menunjukkan betapa tidak seragamnya atmosfer kita. Dan untuk memahami dari mana arus angin ini berasal, kita harus naik lebih tinggi lagi, melihat bagaimana udara bergerak dalam skala seluruh planet. Di ketinggian, pergerakan udara tidak bergantung pada cuaca lokal, melainkan pada redistribusi panas global. Udara hangat mengalir dari ekuator ke kutub, dan udara dingin sebaliknya. Akibat rotasi bumi, aliran-aliran ini membelok dan membentuk jet stream yang stabil tadi. Inilah yang mempercepat atau memperlambat pesawat. Aliran ini tidak lurus. Mereka melengkung dalam gelombang besar sepanjang ribuan kilometer. Karena sifatnya yang dinamis, rute optimal di atas samudra berubah setiap hari. Maskapai menyesuaikannya untuk memanfaatkan angin buritan atau menghindari angin haluan. Di siang hari, atmosfer lebih aktif. Pergerakan vertikal menguat, udara bercampur, dan kondisi cuaca berubah lebih cepat. Ini tidak membuat penerbangan berbahaya, tetapi mempersulit perhitungan presisi untuk arus pesawat yang besar. Di malam hari, tanpa pemanasan matahari, udara menjadi stabil. Pergerakan vertikal melemah, dan perhitungan kecepatan serta waktu menjadi lebih akurat. Ketika atmosfer menjadi lebih mudah diprediksi, muncul

kesempatan untuk menyinkronkan pergerakan puluhan pesawat secara bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi aktual atmosfer dan arah angin yang menguntungkan. Pada jam-jam sibuk, puluhan pesawat melintasi zona Atlantik Utara secara bersamaan di berbagai tingkat ketinggian. Jendela malam biarkan sistem kumpul arus dan pandu seberangi samudra tanpa tabrak jalur atau konflik. Berkat angin buritan, terbang dari Amerika Utara ke Eropa dapat untung waktu paling besar. Maka, terbang itu diusahakan kumpul dan dipandu seberangi samudra dalam satu slot waktu. Pesawat berangkat sore dan dekati Atlantik malam hari. Tapi kumpul semua terbang di satu waktu itu mustahil. Pesawat berangkat dari ragam kota dan waktu beda, sementara kapasitas rute terbatas. Maka, arah balik kerja beda. Terbang dari Eropa ke Amerika lebih sering lawan angin, dan untung waktu lebih kecil. Mereka sebar di waktu lain, sehingga bentuk arus siang hari. Sekarang jelas bagaimana ini kerja dalam praktik. Terbang melintasi Atlantik bisa makan waktu beda, meski panjang rute sama. Kadang hasil sangat mencolok. Februari 2020, pesawat British Airways dari New York ke London pakai Boeing 747 selesai terbang kurang dari 5 jam. Pesawatnya sendiri tidak jadi lebih cepat, ia cuma ada di dalam arus angin buritan sangat kuat.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan segar. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, ya Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya.
1: Tiga pemuda berbahaya, ya. Dong.
2: Selalu. Wah, bukan gua.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Ada satu pemandangan aneh yang sering kita lihat di pinggir jalan raya. Sebuah toko handphone besar, lampunya terang benderang, karyawannya banyak, tapi kalau kita tengok ke dalam, hampir nggak ada pembeli sama sekali. Logikanya, bisnis yang nggak ada pelanggan itu bakal gulung tikar dalam hitungan bulan. Tapi anehnya, toko-toko ini tetap bertahan bertahun-tahun, bahkan cabangnya makin banyak. Gimana cara mereka bayar sewa gedung yang ratusan juta dan gaji puluhan karyawan? Mari kita bongkar rahasia dapur mereka yang jarang diketahui orang awam. Banyak dari kita yang salah mengira bahwa toko handphone besar selalu meraup keuntungan melimpah dari setiap unit ponsel pintar yang dipajang rapi di dalam etalase kaca mereka. Padahal, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik karena persaingan harga yang sangat ketat di pasar gadget saat ini. Keuntungan bersih atau margin yang didapatkan pemilik gerai dari menjual satu buah smartphone baru itu seringkali sangat tipis. Bahkan kadang hanya berkisar antara puluhan ribu rupiah saja untuk satu perangkat yang berhasil terjual ke konsumen. Sumber uang asli yang menjaga aliran kas mereka tetap sehat dan stabil justru datang dari lini produk sekunder yang sering kita sepelekan harganya. Mereka sangat mengandalkan komisi penjualan berbagai aksesoris pendukung, paket kuota data internet, hingga penawaran jasa aktivasi asuransi proteksi layar handphone. Disinilah letak rahasia utama mengapa toko yang tampak sepi pengunjung di bagian depan tetap mampu meraup omset besar setiap bulannya tanpa khawatir terancam bangkrut. Sebagai gambaran nyata, satu buah casing handphone cantik atau pelindung layar jenis tempered glass yang mereka jual dengan harga Rp100.000 sebenarnya memiliki nilai modal asli yang sangat murah. Jika dibeli secara grosir langsung dari distributor pusat, harganya seringkali hanya beberapa ribu rupiah saja per biji. Selisih harga yang sangat timpang inilah yang menjadi tambang emas tersembunyi bagi para pemilik toko, karena margin keuntungan dari lini aksesoris ini bisa mencapai ratusan persen secara bersih. Oleh karena itu, meskipun dalam seharian penuh toko retail tersebut terlihat melompong dan hanya kedatangan sekitar 5 orang konsumen saja yang membeli aksesoris kecil, pendapatan bersih yang terkumpul sudah melimpah. Uang hasil penjualan retail kecil-kecilan inilah yang secara konstan digunakan untuk menutup biaya operasional harian toko mereka yang mahal. Mulai dari membayar tagihan listrik bulanan yang besar hingga urusan biaya perawatan, kebersihan seluruh gedung. Strategi bisnis berikutnya yang tidak kalah menguntungkan bagi pemilik toko adalah kerjasama erat dengan berbagai perusahaan pembiayaan atau penyedia layanan kredit pihak ketiga yang sudah sangat populer di masyarakat. Setiap kali karyawan gerai berhasil meyakinkan seorang konsumen untuk membeli unit handphone menggunakan skema cicilan bulanan, toko retail raksasa tersebut akan langsung mendapatkan dana komisi atau insentif finansial yang nilainya sangat menggiurkan dari pihak penyedia dana kredit atas jasa suksesnya transaksi produk itu. Skema-skema perputaran dana di belakang layar yang tersembunyi, seperti inilah yang menjadi pilar finansial utama dalam menjaga napas operasional toko agar tetap panjang, stabil, dan kokoh berdiri hingga bertahun-tahun lamanya. Jadi, ketika mata kita melihat toko tersebut sangat sepi dari aktivitas transaksi jual-beli secara tunai, mesin bisnis mereka sebenarnya terus bergerak aktif melalui sistem pembiayaan kredit yang keuntungan komisinya langsung ditransfer, masuk secara otomatis ke dalam rekening bank milik perusahaan. Pernah perhatikan papan nama raksasa di bagian luar toko handphone besar yang biasanya didominasi oleh warna hijau, biru, atau kuning menyala dari merek ponsel tertentu? Banyak orang awam mengira bahwa logo mencolok tersebut dipasang karena pemilik toko sangat mengidolakan merek tersebut atau karena produk tersebut adalah yang paling laris di sana. Padahal, alasan dibalik keputusan visual itu murni karena urusan bisnis dan kontrak eksklusif jangka panjang yang bernilai sangat fantastis. papan nama megah di luar gedung, biaya renovasi interior, bahkan deretan meja etalase kaca yang tertata rapi di dalam ruangan, seluruhnya dibiayai langsung oleh brand smartphone besar. Pemilik toko tidak perlu mengeluarkan modal pribadi sepeser pun untuk mendesain toko mereka agar terlihat mewah dan profesional di mata pelanggan. Sebagai gantinya, pabrikan ponsel memanfaatkan ruang fisik tersebut sebagai media iklan berjalan yang sangat strategis guna memikat perhatian masyarakat sekitar. Bagi perusahaan atau brand smartphone multinasional, memiliki representasi toko fisik yang berdiri kokoh di area pusat keramaian kota dinilai jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka penjualan harian. Kehadiran toko megah tersebut berfungsi sebagai jangkar psikologis yang kuat untuk membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kesadaran merek di tengah ketatnya persaingan pasar gadget. Jadi, toko raksasa yang tampak sepi itu sebenarnya sengaja diongkos Simart oleh para raksasa teknologi dunia agar produk mereka tetap eksis. Dengan skema kerjasama ini, pihak pemilik toko mendapatkan keuntungan ganda karena mereka tidak perlu pusing memikirkan beban biaya operasional dekorasi yang cenderung selalu berubah setiap tahun. Seluruh biaya pemeliharaan visual gerai sudah ditanggung sepenuhnya oleh produsen, asalkan pemilik toko bersedia memberikan ruang pajang terbaik bagi produk terbaru mereka. Pola kemitraan saling menguntungkan inilah yang membuat toko retail fisik tetap mampu bertahan di era gempuran digital. Aliran dana segar berupa uang subsidi sewa tempat atau insentif bulanan dari brand-brand besar inilah yang menjadi penyelamat utama operasional toko handphone raksasa tersebut. Pemilik toko tidak pernah merasa pusing atau terbebani dengan biaya sewa gedung tahunan yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah di koridor jalan utama. Selama toko mereka mampu memenuhi kuota pajangan unit dan menjaga standar estetika yang diminta pabrikan, uang kerjasama akan terus mengalir lancar. Bonus finansial berkala ini memberikan bantalan ekonomi yang sangat tebal bagi kelangsungan bisnis retail mereka dari bulan ke bulan. Oleh karena itu, situasi sepi pengunjung di area kasir sama sekali bukan masalah besar yang bisa memicu kebangkrutan usaha mereka dalam waktu singkat. Pendapatan pasif dari kontrak sewa ruang iklan di dalam toko sudah lebih dari cukup untuk mengamankan posisi finansial mereka agar tetap stabil berdiri. Suasana sunyi di lantai satu yang dipenuhi etalase kaca melompong dan minim aktivitas transaksi itu seringkali hanyalah sebuah formalitas belaka. Bagi para pebisnis retail gadget berpengalaman, area depan yang bersih dan tenang tersebut sengaja didesain sebagai wajah luar atau etalase publik demi menjaga gengsi serta citra resmi perusahaan. Banyak orang luar mengira toko tersebut sedang diambang kehancuran karena tidak melihat adanya antrean konsumen yang datang membeli unit ponsel harian. Kenyataan yang sebenarnya terjadi justru sangat bertolak belakang, karena inti kekuatan bisnis utama mereka tersembunyi rapat di area ruang belakang atau lantai atas gedung. Di tempat yang tidak terlihat oleh mata konsumen biasa inilah, manajemen toko menjalankan operasi skala besar yang menggerakkan roda ekonomi bisnis mereka. Mereka tidak lagi fokus melayani pembeli eceran yang datang satu persatu, melainkan melayani jaringan transaksi grosir dalam ekosistem perdagangan yang jauh lebih masif. Toko-toko handphone berskala besar ini pada umumnya merangkap peran yang sangat strategis sebagai master dealer atau distributor resmi untuk wilayah tertentu. Mereka memegang kendali penuh atas suplai pasokan barang yang akan didistribusikan ke puluhan hingga ratusan konter kecil yang tersebar di pelosok daerah, pasar tradisional, hingga wilayah pinggiran kota. Para pemilik konter kecil inilah yang secara rutin datang atau memesan barang dalam kuantitas yang sangat besar untuk menyambung hidup bisnis mereka sendiri. Dalam sekali transaksi, para pedagang eceran daerah ini akan langsung memborong puluhan hingga ratusan unit smartphone sekaligus dari berbagai tipe yang sedang tren di masyarakat. Pola transaksi bisnis to bisnis seperti inilah yang menjadi mesin pencetak uang utama bagi pemilik toko raksasa tersebut. Margin keuntungan per unit mungkin terlihat kecil, namun karena jumlah volume barang yang terjual sangat fantastis, akumulasi keuntungan bersih yang didapatkan menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita melihat pemandangan toko yang tampak sangat sepi dan mati suri sepanjang hari, aktivitas bisnis yang sesungguhnya tidak pernah benar-benar berhenti. Biasanya pada waktu pagi, buta, sebelum toko resmi dibuka atau saat malam hari, ketika pintu gerbang besi sudah ditutup rapat, aktivitas pengiriman barang justru sedang berada di puncak kesibukan tertinggi. Truk dan mobil box logistik datang silih berganti untuk mengangkut pasokan gadget tersebut. Mereka sibuk mendistribusikan ratusan unit handphone baru ke berbagai jaringan wilayah operasional mereka tanpa perlu terlihat mencolok di mata publik sekitar toko. Nilai dari satu kali transaksi grosir berskala besar ini saja bisa dengan mudah menembus angka ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Fakta finansial tersembunyi inilah yang membuat pemilik toko tetap santai dan tenang meskipun area ruang pameran eceran mereka di lantai bawah kosong melompong sepanjang minggu. Di era digital yang serba cepat seperti sekarang, sepinya kondisi fisik sebuah gerai konvensional sama sekali tidak bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan finansial sebuah bisnis retail. Banyak manajemen toko handphone skala besar yang kini telah mengalihkan seluruh fokus dan energi tim penjualan mereka untuk bertempur di pasar digital yang jauh lebih luas jangkauannya. Mereka secara agresif membuka gerai resmi di berbagai platform marketplace raksasa serta memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menjaring konsumen baru. Langkah transformasi digital ini terbukti sangat efektif dalam mendongkrak volume penjualan harian tanpa perlu bergantung pada kunjungan fisik pelanggan yang datang langsung ke toko. Pasar daring yang bergerak tanpa batasan waktu dan wilayah geografis memungkinkan gerai raksasa tersebut terhubung dengan jutaan calon pembeli potensial dari seluruh penjuru negeri setiap detiknya. Melalui perubahan strategi ini, esensi bisnis mereka tetap berjalan optimal dan menghasilkan keuntungan melimpah meskipun suasana ruang pameran utama mereka di dunia nyata tampak sunyi senyap. Pemandangan para karyawan yang terlihat santai, diam, atau sekadar memainkan perangkat ponsel di dalam toko yang sunyi sebenarnya menyimpan kesibukan kerja yang sangat tinggi. Di balik ketenangan yang terlihat oleh mata konsumen luar, mereka mungkin sedang sibuk mengelola ratusan obrolan masuk dari calon pembeli lewat aplikasi WhatsApp Business. Selain itu, ada pula tim khusus yang bertugas melakukan pengelolaan siaran langsung atau live streaming jualan guna mendatangkan transaksi instan dari pemirsa internet. Sebagian staff lainnya juga terus bergerak cepat di area gudang belakang untuk mengemas produk pesanan konsumen daring demi mengejar tenggat waktu penjemputan oleh kurir ojek online. Keberadaan toko fisik yang besar sengaja dipertahankan bukan lagi sebagai tempat utama bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, melainkan beralih fungsi menjadi pusat logistik yang strategis. Tempat ini menjadi kombinasi sempurna antara gudang penyimpanan barang yang aman sekaligus titik pusat untuk melayani proses klaim garansi produk demi kepuasan pelanggan. Kecenderungan perilaku konsumen modern saat ini memang telah mengalami perubahan drastis, di mana mereka jauh lebih suka menyelesaikan proses transaksi dari kenyamanan rumah mereka masing-masing. Namun, dalam urusan membeli barang elektronik bernilai tinggi seperti smartphone terbaru, aspek kepercayaan psikologis tetap menjadi faktor penentu utama sebelum mereka berani menekan tombol bayar. Disinilah letak pentingnya fungsi strategis dari keberadaan bangunan toko fisik yang besar di pusat keramaian kota. Konsumen membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman bahwa tempat mereka membelanjakan uang jutaan rupiah memiliki wujud fisik yang jelas, berizin resmi, dan bukan merupakan jaringan sindikat penipuan online. Kehadiran gerai nyata yang megah dan beroperasi secara transparan otomatis memangkas keraguan para pembeli daring untuk segera menyelesaikan pesanan mereka di aplikasi digital. Dengan demikian, meskipun toko offline terlihat sangat sepi dari aktivitas kunjungan, angka konversi penjualan di platform digital mereka justru melonjak tajam setiap harinya. Bagi para pengusaha kelas kakap yang mengendalikan jaringan retail gadget gurita, kepemilikan sebuah gerai fisik berukuran jumbo di lokasi premium memiliki esensi yang jauh lebih mendalam. Di dunia bisnis makro, tempat strategis seperti ini tidak difungsikan semata-mata untuk memburu transaksi receh dari pembeli eceran yang melintas setiap detiknya. Manajemen korporasi memandang bangunan fisik mewah ini layaknya sebuah showroom mobil eksklusif atau galeri seni tingkat tinggi yang dirancang khusus demi tujuan prestis jangka panjang. Fungsi utama gerai megah ini adalah sebagai instrumen vital untuk membangun citra profesional serta kredibilitas perusahaan yang kokoh di mata para pemangku kepentingan. Ketika sebuah bisnis memiliki aset fisik yang tampak mentereng, stabil, dan mapan di pusat keramaian, nilai tawar mereka di dunia industri otomatis akan meroket tajam. Hal ini menjadi fondasi psikologis yang sangat krusial bagi kelancaran operasional korporasi besar dalam memenangkan persaingan pasar yang ketat. Memiliki bangunan fisik berskala raksasa di area komersial yang padat memberikan bukti sahih kepada pihak eksternal bahwa kondisi finansial perusahaan dalam keadaan sangat sehat. Kehadiran aset nyata yang bernilai tinggi tersebut menjadi sinyal positif yang sangat dicari oleh para investor korporat, mitra bisnis strategis, hingga lembaga perbankan nasional. Struktur fisik toko yang kokoh berdiri merupakan representasi visual dari jaminan keamanan modal serta kekuatan fundamental dari manajemen bisnis yang sedang mereka jalankan. Kepercayaan publik dan perbankan yang terbangun lewat aset fisik ini memudahkan sang pemilik usaha untuk mendapatkan suntikan modal kerja dalam skala yang sangat masif. Dana segar berupa pinjaman modal dengan bunga rendah atau investasi ekuitas baru tersebut nantinya bisa digunakan untuk memutar roda bisnis di sektor lain yang jauh lebih menguntungkan. Pola pemanfaatan aset retail sebagai dongkrak likuiditas perbankan inilah yang menjaga napas gurita bisnis mereka tetap berjalan tanpa pernah kehabisan amunisi keuangan. Di dalam lingkaran persaingan bisnis kelas atas, faktor reputasi dan gengsi fisik di dunia nyata seringkali memiliki nilai valuasi yang jauh lebih mahal daripada akumulasi keuntungan harian. Keuntungan konvensional dari hasil menjual beberapa puluh unit handphone eceran dari etalase bawah terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai valuasi korporasi yang terus merangkak naik. Pemilik toko tidak akan pernah merasa cemas atau panik saat ruang pameran mereka tampak sunyi senyap terabaikan oleh konsumen harian. Mereka sepenuhnya sadar bahwa fungsi utama dari gerai fisik berbiaya operasional tinggi tersebut bukanlah berperan sebagai mesin pencetak laba eceran, melainkan sebagai benteng stabilitas merek. Selama fungsi visual toko mampu mempertahankan persepsi kemewahan di benak publik dan kreditor bank, maka misi strategis pendirian cabang besar tersebut sudah dianggap berhasil sepenuhnya. Jadi, di balik suasana sunyi yang terlihat oleh mata kita, ada strategi finansial tingkat tinggi yang sedang bekerja mengamankan kekayaan pemiliknya. Di dalam dunia industri retail, perangkat elektronik dan gadget modern, ada sebuah rahasia umum yang perputarannya sangat masif, namun jarang sekali diketahui oleh masyarakat awam. Mekanisme bisnis tersembunyi ini biasa disebut dengan istilah bonus target pencapaian kuartalan atau insentif kickback finansial yang langsung diturunkan dari pabrikan pusat smartphone global. Hubungan kerja sama antara produsen besar dan jaringan toko retail raksasa tidak sesederhana transaksi jual-beli biasa yang kita lihat sehari-hari di meja kasir. Pihak prinsipal atau produsen ponsel global biasanya akan menetapkan sebuah target volume penjualan dalam jumlah unit yang sangat fantastis untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Target performa ini umumnya dihitung per kuartal atau setiap 3 hingga 6 bulan masa operasional kerja yang sedang berjalan. Jika pemilik toko mampu menembus angka kuota distribusi yang telah disepakati bersama di awal kontrak, maka mereka berhak mendapatkan bonus uang tunai komisi yang nilainya luar biasa besar. Demi mengejar target kuota yang sangat ketat tersebut, pemilik toko besar seringkali menerapkan strategi yang terlihat tidak masuk akal bagi pedagang pemula. Mereka rela memutar otak dengan menjual rugi atau melempar barang dengan margin keuntungan 0 rupiah kepada jaringan pedagang retail yang lebih kecil secara kilat. Cara ekstrim ini sengaja diambil semata-mata agar volume angka penjualan unit di dalam sistem laporan bulanan pabrikan mereka bisa terpenuhi dengan cepat sebelum batas waktu berakhir. Begitu target kuartalan dari pabrikan berhasil ditembus, bonus finansial senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah dari produsen pusat akan langsung cair ke rekening perusahaan. Keuntungan dari bonus korporasi inilah yang menjadi sumber kekayaan asli mereka, yang sebenarnya untuk menutup segala bentuk pengorbanan harga di tingkat retail bawah. Strategi subsidi silang finansial seperti ini membuat mereka tetap bisa tersenyum lebar meskipun toko fisik mereka terlihat sepi pembeli. Mekanisme perputaran insentif korporat berskala besar inilah yang pada akhirnya membuat manajemen toko retail raksasa tidak pernah menggantungkan hidup bisnis mereka pada pembeli perorangan. Kedatangan konsumen retail yang datang secara acak ke toko untuk membeli satu atau dua unit handphone hanyalah bonus kecil pelengkap operasional harian saja. Fokus utama dari mesin bisnis mereka tetap berada pada pergerakan volume distribusi barang dalam skala makro yang masif. Oleh sebab itu, jangan heran jika para pramuniaga atau karyawan yang bekerja di dalam gerai besar tersebut terlihat sangat santai dan tidak agresif mengejar Anda. Mereka sama sekali tidak merasa tertekan meskipun dalam hitungan jam tidak ada satupun transaksi eceran yang berhasil diselesaikan di meja kasir utama. Keamanan finansial mereka sudah dijamin oleh sistem kontrak volume pabrikan yang membuat pondasi bisnis retail modern ini tetap berdiri kokoh dari gempuran krisis ekonomi harian. Seringkali kita melupakan satu faktor fundamental dalam dunia bisnis fisik yang menjadi penentu utama hidup matinya sebuah usaha retail, yaitu kepemilikan aset properti. Rahasia terbesar dari banyak pemilik toko handphone raksasa yang tampak sepi namun tidak pernah gulung tikar ini adalah status kepemilikan gedung tempat mereka berjualan. Sang pemilik usaha umumnya merupakan konglomerat atau tuan tanah lokal yang sudah membeli tanah dan bangunan megah tersebut sejak belasan tahun yang lalu. Karena mereka berdiri di atas properti milik pribadi, otomatis struktur biaya operasional bulanan toko tersebut terpangkas dalam jumlah yang sangat signifikan. Mereka tidak perlu menghadapi momok menakutkan berupa tagihan uang sewa, tahunan bernilai ratusan juta rupiah yang seringkali mencekik leher para pedagang kecil di koridor jalan utama kota. Ketiadaan beban biaya sewa inilah yang menjadi tameng terkuat dalam menjaga ketahanan bisnis gadget mereka agar tetap stabil dari ancaman kebangkrutan harian. Bisnis toko handphone besar ini pada dasarnya sengaja tetap dijalankan dan dibuka setiap hari agar aset properti strategis yang mereka miliki tidak menjadi bangunan kosong yang mati. Di mata para investor kelas kakap, membiarkan sebuah gedung di pusat keramaian menganggur tanpa aktivitas adalah sebuah kerugian besar dari sisi nilai ekonomi. Toko gadget tersebut difungsikan sebagai sarana untuk membuat aset tanah mereka tetap produktif sekaligus menghasilkan perputaran uang tunai harian yang konstan. Sembari menunggu momentum yang tepat hingga harga pasaran tanah di kawasan komersial tersebut naik berkali-kali lipat di masa depan, operasional retail dijalankan apa adanya tanpa ambisi muluk-muluk. Mereka tidak terlalu ambil pusing apakah jika hari ini ada 10 atau hanya 1 orang pembeli eceran yang masuk ke dalam gerai mereka. Fokus utama sang pemilik adalah menjaga keberadaan fisik toko tetap aktif agar nilai valuasi keseluruhan aset properti tersebut terus merangkak naik secara berkelanjutan. Bagi para pelaku bisnis dengan profil kekayaan dari sektor properti seperti ini, fluktuasi naik turunnya jumlah pembeli gadget harian sama sekali bukan masalah yang menakutkan. Mereka tidak akan sampai mengalami kepanikan finansial yang bisa berujung pada penutupan paksa atau kebangkrutan usaha retail dalam hitungan bulan. Fondasi finansial dan sumber kekayaan utama mereka yang sebenarnya tertanam sangat kuat pada nilai kapitalisasi tanah gedung tersebut yang terus berlipat ganda. Keuntungan real yang mereka incar bukanlah margin tipis dari hasil penjualan unit handphone di etalase bawah, melainkan keuntungan investasi jangka panjang dari kepemilikan lahan strategis. Toko handphone raksasa itu hanyalah kedok operasional yang cerdas untuk menutupi bisnis investasi properti yang jauh lebih masif di belakang layar. Dengan strategi matang ini, mereka tetap bisa berdiri kokoh di tengah badai persaingan pasar digital yang saat ini sedang merontokkan banyak pelaku retail kecil lainnya. Fenomena toko handphone besar yang selalu sepi pembeli namun tetap kokoh berdiri adalah bukti nyata bahwa dunia bisnis retail tidak sesederhana apa yang terlihat oleh mata awam kita. Di balik pintu kaca yang sunyi dan etalase melompong itu, sebenarnya ada ekosistem bisnis raksasa yang terus berputar kencang tanpa henti. Mereka bergerak lincah melalui transaksi grosir antar wilayah yang masif, kucuran subsidi iklan dari brand global, hingga optimalisasi penjualan lewat platform digital. Semua taktik cerdas di belakang layar ini, jika dikombinasikan dengan strategi investasi properti jangka panjang, menjadi pilar utama yang menjaga napas bisnis mereka tetap panjang. Oleh karena itu, saat melihat gerai yang tampak sepi, jangan berasumsi mereka akan segera bangkrut. Bisa jadi sang pemilik justru sedang santai menghitung pundi-pundi keuntungan besar dari jalur bisnis tersembunyi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kalau menurut kalian sendiri, gimana? Di dekat rumah kalian ada nggak toko HP besar yang kayak gini, yang kalau dilewatin selalu sepi tapi herannya nggak pernah tutup? Siapa tahu kita bisa bongkar rahasia bisnis unik lainnya bareng-bareng dan rahasia taktik bisnis. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi. Beach Grooves. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special.
2: Check it out.
1: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: makasih buat selama ini.
1: Kamu jangan kangen sama aku.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar. Siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi.
2: Beach Grooves. What makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Pada kecepatan lebih dari 900 km per jam, seorang pilot jet tempur bisa lenyap dari kokpit dalam hitungan milidetik dan terpental ke udara, bertahan hidup di situasi yang mustahil. Banyak yang mengira ejeksi hanyalah sekedar menekan tombol dan kursi akan meluncur ke atas. Namun kenyataannya, proses ini lebih menyerupai sebuah ledakan yang terkendali. Pilot beserta kursinya benar-benar ditembakkan ke atas dengan kekuatan dahsyat. Begitu kuatnya, hingga dalam sekejap, tubuh sang pilot terasa 12 hingga 14 kali lebih berat dari biasanya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Muatan piroteknik meledak, kanopi kokpit terlepas seketika, dan kursi meluncur dengan kecepatan puluhan meter per detik. Kesalahan sekecil apapun, dan sistem tidak akan sempat bekerja. Hari ini, kita akan membedah prosesnya selangkah demi selangkah, dan melihat bagaimana solusi rekayasa teknik mampu menyelamatkan nyawa saat pesawat sudah berada di ambang kehancuran. Dan di bagian akhir, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya dirasakan pilot saat momen ejeksi, serta mengapa penyelamatan yang berhasil sekalipun seringkali meninggalkan dampak seumur hidup. Mari kita intip ke dalam kokpit dan melihat bagaimana sistem yang menjadi kesempatan terakhir bagi pilot ini bekerja. Bayangkan Anda sedang melaju dalam kapsul baja di ketinggian 10.000 meter, dan tiba-tiba dunia di sekitar Anda berubah menjadi kekacauan yang membara. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya ada sepersekian detik untuk menarik tuas di antara lutut Anda. Di momen itu, Anda memicu reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan sekedar lompatan, ini adalah ledakan dahsyat di mana setiap pergerakan mekanis diperhitungkan hingga milidetik. Jika satu komponen saja terlambat bekerja, tidak akan ada nyawa yang tersisa untuk diselamatkan. Semuanya dimulai dengan dentuman memekakkan telinga di dalam kokpit. Dalam 0,01 detik pertama, muatan piroteknik aktif untuk melepaskan kanopi pesawat. Kubah kaca di atas kepala Anda, yang tadinya melindungi dari angin, kini berubah menjadi penghalang yang mematikan. Generator gas yang kuat meledakkan penguncinya, dan hantaman angin pada kecepatan 900 km per jam seketika menyapu kaca berat itu dari badan pesawat. Namun, apa jadinya jika kubah tersebut macet? Para insinyur telah mengantisipasi mimpi buruk ini. Di bagian atas kursi, terpasang tanduk baja sebagai penembus. Jika sistem otomatis mendeteksi kaca masih terpasang, kursi akan menabrak dan menghancurkannya dengan alat ini. Di titik ini, setiap detik sangatlah berharga. Namun, meski kaca sudah terlepas, bahaya justru semakin besar. Begitu kaca terbang, sistem otomatis mengaktifkan batang teleskopik. Saat itu, tubuh Anda belum menyadari bahwa sesaat lagi ia akan berubah menjadi sebuah proyektil. Dalam waktu 0,2 detik, muatan piroteknik pertama pada mekanisme pelontar meledak di bawah kursi Anda. Rasanya seolah telapak kaki Anda dihantam oleh palu godam seberat beberapa ton. Pilot benar-benar terhimpit ke kursi, dan tulang belakangnya menerima tekanan yang luar biasa besar. Dalam sejarah penerbangan, ada kasus yang masih dipelajari hingga kini. Navigator jet Grumman A-6 Intruder terjebak saat kecelakaan. Kursi pelontarnya hanya bekerja sebagian, membuatnya tersangkut di pecahan kaca kokpit. Separuh tubuhnya di luar, dihantam udara dingin, sementara kakinya tertinggal di dalam. Pesawat terus melaju, dan tekanan udara berusaha merenggut tubuhnya. Ini membuktikan bahwa sistem ejeksi bukanlah jalan keluar lembut, melainkan kekuatan fisik kasar untuk merenggut Anda dari kematian. Kini, kursi mulai meluncur menyusuri rel pemandu. Di momen kritis ini, sangat penting bagi pilot untuk merapatkan siku dan lutut ke tubuh. Pembatas dan sabuk khusus akan tertarik dengan kekuatan besar, mengunci posisi tangan dan kaki Anda. Arus angin yang kencang serta struktur pesawat bisa menyebabkan cedera fatal jika anggota tubuh tidak terfiksasi. Kita baru saja mulai meluncur ke atas. Namun di depan sana, mesin roket akan menyala untuk membawa Anda ke ketinggian aman. Di sanalah tubuh akan menghadapi tekanan G-force yang sulit dibayangkan oleh otak manusia. Tulang belakang Anda kini menjadi satu-satunya pemisah antara hidup dan mati. Karena saat ini, roket saku di bawah kursi mulai bangkit. Begitu kursi lepas dari rel pemandu, tahap kedua dimulai. Mesin roket berbahan bakar padat menyala. Ini adalah dorongan mendadak yang mengubah tubuh Anda menjadi proyektil seberat hampir 1 ton. Dalam sepersekian detik, kecepatan kursi melonjak hingga 80 km per jam, dan saat itu juga, beban sebesar 20 G menghantam Anda. Bayangkan seolah ada mobil penumpang yang diletakkan tepat di atas bahu Anda. Darah seketika mengalir turun dari kepala ke kaki, membuat pandangan menjadi kelabu. Sistem organ dalam pun mengalami tekanan hebat hingga sulit untuk bernapas. Namun, sentakan gila ini mutlak diperlukan untuk melontarkan pilot setinggi gedung 20 lantai hanya dalam 1 detik. Tanpa momentum besar ini, kursi akan menghantam ekor pesawat yang sedang jatuh. Sejarah mencatat kasus di mana hukum fisika melampaui batas logika. Pada tahun 1966, pilot uji Bill Weaver sedang menerbangkan pesawat pengintai supersonik SR-71 Blackbird. Pada kecepatan 3.300 km per jam, pesawatnya benar-benar hancur di udara akibat kegagalan mesin. Weaver tidak sempat menarik tuas ejeksi. Ia terlempar begitu saja dari kokpit oleh gaya sentrifugal. Saat itu, ia berada di stratosfer, di mana udara hampir tidak ada dan beban gravitasi yang ia terima sangatlah luar biasa. Hal paling sulit dipercaya dari kisah ini adalah alat perekam data penerbangannya mencatat beban yang secara teoritis seharusnya menghancurkan tubuh manusia menjadi debu. Namun, Weaver selamat. Ia tertolong oleh sistem pendukung hidup otomatis pada baju terbangnya yang bekerja secara mandiri. Kasus ini membuktikan kepada para insinyur bahwa tubuh manusia mampu menahan beban jauh lebih besar daripada hasil uji laboratorium, asalkan posisi tubuh terfiksasi dengan benar. Pada kursi pelontar modern, tugas ini dilakukan oleh sistem silinder gas yang rumit. Namun, bahkan setelah mesin roket selesai membakar habis dayanya, pilot belum bisa bernapas lega. Kursi telah meluncur ke langit terbuka, dan kini sang pilot harus berhadapan langsung dengan angin badai yang ganas. Disinilah sistem stabilisasi mulai berperan untuk menjaga agar kursi tidak berputar tak terkendali. Pernahkah Anda membayangkan apa yang dirasakan seseorang saat tubuhnya menghantam aliran udara yang bergerak secepat suara? Begitu mesin roket melontarkan Anda dari kokpit, Anda akan menabrak aliran udara yang pada kecepatan 900 km per jam menjadi sangat padat. Di momen ini, udara bukan lagi gas yang transparan. Ia berubah menjadi tekanan raksasa yang berusaha menghancurkan rongga dada Anda dan merenggut anggota tubuh. Jika kursi mulai terguling tanpa kendali, Anda akan tewas dalam hitungan detik akibat beban sentrifugal yang melampaui batas, bahkan sebelum parasut sempat menembang. Untuk mencegah putaran berbahaya ini, sistem otomatis dalam sekejap mengeluarkan batang penyeimbang baja dan parasut pengerem kecil.
2: Alat-alat ini bekerja seperti sirip, menahan posisi kursi di udara dan memaksanya meluncur dengan bagian sandaran di depan. Di saat yang sama, pengait mekanis mencengkeram tangan Anda erat ke tubuh dan kaki ke sandaran khusus. Sistem pengunci ini digerakkan oleh gas mesiu yang secara instan menarik sabuk pengaman. Tanpa fiksasi ini, hantaman angin akan melempar anggota tubuh Anda ke segala arah, mematahkan sendi semudah ranting kering. Anda berada di dalam kepompong teknologi tinggi yang setiap mili detiknya berjuang melawan kekacauan demi menjaga tubuh Anda tetap pada posisi yang tepat. Dunia mencatat contoh nyata di mana sistem ini menyelamatkan nyawa ketika peluang untuk selamat hampir nol. Pada Juni 1989, di pameran Dirgantara Le Bourget, pilot Uni Soviet Viktor Kvochur sedang melakukan manuver sulit dengan jet tempur MiG-29. Ketika jarak ke tanah hanya tersisa 80 meter, seekor burung masuk ke dalam mesin dan pesawat seketika terbalik menukik ke bawah. Kvochur hanya punya waktu 1 detik untuk mengambil keputusan. Ia menarik tuas ejeksi tepat saat pesawat hampir menyentuh aspal. Sistem K-36 bekerja sempurna. Sistem ini melontarkan sang pilot dan dalam sekejap menyeimbangkan posisi kursi di udara, membiarkan parasut menembang hanya beberapa meter dari tanah. Beban gravitasi yang ekstrim dan ledakan yang sangat dekat tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Kasus ini membuktikan bahwa pemikiran rekayasa teknik mampu menaklukkan gravitasi sekalipun, asalkan seluruh mekanisme stabilisasi bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Namun, bertahan hidup di langit bukan hanya soal melawan jatuh. Jika ejeksi terjadi di ketinggian ekstrim, seperti 10 atau 12.000 meter, kondisinya sangat mematikan. Di sana tidak ada oksigen, dan rasa dingin akan menusuk hingga ke tulang dalam hitungan detik.
3: Kini, hidup Anda sepenuhnya berada di tangan perangkat otomatis yang akan menentukan kapan Anda boleh membuka mata dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya. Di depan sana, Anda akan jatuh menembus stratosfer, di mana waktu mengalir dengan hukum yang sangat berbeda. Apa yang akan terjadi pada manusia jika ia mencoba bernapas di tempat yang hampir tidak ada udaranya, sementara darah siap mendidih akibat tekanan rendah? Begitu kursi stabil di ketinggian 10.000 meter, Anda berada di zona dengan suhu mencapai 50 derajat di bawah nol. Di jarak sejauh itu dari daratan, manusia biasa akan kehilangan kesadaran hanya dalam 15 detik akibat kekurangan oksigen akut. Hidup Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada tabung baja kecil yang tersembunyi di bawah kursi. Di momen kritis ini, sistem otomatis mengaktifkan aliran campuran gas ke masker dengan tekanan tinggi. Ini menjaga agar otak tidak mati akibat kekurangan oksigen. Namun, mengapa sistem tidak segera membuka parasut utama? Jawabannya sederhana namun kejam. Jika kain parasut yang besar terbuka di udara tipis, Anda akan turun terlalu lambat. Anda akan mati membeku atau sesak napas saat cadangan oksigen di tabung habis dalam 8 menit. Karena itu, kursi memaksa Anda untuk terus jatuh, melakukan terjun bebas dalam keheningan stratosfer yang mencekam. Sejarah penerbangan menyimpan satu kisah unik dan mengerikan yang terjadi pada Juli 1959. Seorang pilot Amerika, William Rankin, terpaksa meninggalkan pesawatnya tepat di atas awan badai raksasa pada ketinggian 14.000 meter. Bukannya jatuh dengan cepat ke lapisan atmosfer yang lebih padat, ia justru terjebak dalam aliran udara naik yang sangat kuat. Rankin menghabiskan waktu yang sangat lama di langit. 40 menit, padahal normalnya hanya 5 menit, ia terbang menembus hujan es sebesar telur ayam dan kilatan petir yang tak henti-hentinya.
4: Ia selamat hanya karena sistem otomatis pada kursinya diatur untuk mengikuti algoritma dengan ketat dan tidak akan melepaskan parasut sampai tekanan udara mencapai batas normal.
2: Saat Anda meluncur menuju bumi dengan kecepatan 200 km per jam, ketinggian Anda dipantau oleh perangkat kecil bernama Aneroid Automatic. Alat ini mengunci pembukaan parasut sampai Anda berada di ketinggian 3.000 meter. Disinilah udara menjadi cukup padat untuk bernapas dan suhu meningkat ke tingkat yang bisa ditoleransi. Hanya pada ketinggian aman inilah, pemotong piroteknik bekerja melepaskan parasut. Anda akan merasakan sentakan kuat, dan jatuh Anda pun akhirnya melambat. Namun, jangan senang dulu. Kini di bawah Anda tergantung logam seberat 150 kg. Jika dalam beberapa detik ke depan pemisahan tidak terjadi, kursi itu akan menarik Anda jatuh bersamanya, membuat parasut yang menyelamatkan Anda menjadi sekedar kain yang tak berguna. Sekali lagi, waktu sangatlah berharga, dan mekanisme pelepasan harus bekerja tanpa penundaan sedikit pun. Pernahkah Anda bertanya, mengapa pilot mendarat di samudra tidak tenggelam karena beban perlengkapan meski mereka pingsan? Harga fisik demi kesempatan hidup ini ternyata jauh lebih tinggi dari bayangan banyak orang. Begitu kursi berat terlepas ke bawah, Anda tertinggal sendirian dalam keheningan. Namun, keselamatan setelah mendarat kini bergantung pada tali nilon tipis yang menjulur dari pinggang ke bawah.
5: Pada tali itu,
4: tergantung pas pelengkapan darurat. Satu-satunya peluang Anda untuk bertahan hidup sampai bantuan tiba. Wadah ini adalah keajaiban rekayasa teknik seberat 10 hingga 15 kg. Jika pilot mendarat di samudra, sensor tekanan dan kelembapan khusus akan aktif seketika. Bahkan sebelum sepatu bot Anda menyentuh air yang sedingin es, sebuah sekoci oranye terang akan mengembang di bawah Anda. Sistem ini secara otomatis mengaktifkan tabung gas bertekanan dan perahu kecil pun siap menampung sang pilot. Ini sangat krusial karena setelah menerima beban 20G, seseorang mungkin tidak lagi memiliki tenaga untuk mengembangkan perahu secara manual atau bahkan sekedar bertahan mengapung dengan seragam pilot yang berat. Selain itu, sistem otomatis akan melepaskan zat pewarna khusus yang mengubah air di sekitar Anda menjadi hijau terang, agar pesawat penyelamat dapat melihat Anda dari ketinggian beberapa kilometer. Penanda kimia ini tetap terlihat jelas, bahkan dalam cuaca badai dengan jarak pandang yang buruk. Sejarah mencatat kejadian September 1990, saat dua pilot ejeksi di atas hutan belantara luas. Mereka mendarat ratusan kilometer dari pemukiman, di mana suhu malam turun hingga minus 5 derajat. Karena perlengkapan tidak tersangkut di pohon, pilot bisa mengambil suar sinyal dan pakaian hangat. Di dalamnya, mereka menemukan pisau parang dan gula, membantu terhindar dari hipoglikemia akibat stres berat. Dingin malam bisa membunuh mereka lebih cepat daripada kecelakaan. Namun pemancar radio telah mengirim koordinat akurat ke satelit. Pemancar ini tahan benturan, bekerja mandiri selama 48 jam. Saat Anda berayun di tali parasut, tubuh Anda mulai perlahan pulih dari shock. Adrenalin yang menopang Anda selama ini berangsur hilang, dan Anda mulai merasakan sakit di setiap tulang. Sentakan parasut, hantaman ejeksi, dan tabrakan dengan angin tidak berlalu begitu saja tanpa bekas.
5: Suar darurat modern kini bahkan mampu mengirimkan data kondisi kesehatan pilot melalui sensor khusus. Namun, tetap ada satu pertanyaan terakhir. Mengapa setelah penyelamatan ini, pilot seringkali menjadi beberapa sentimeter lebih pendek, dan mengapa dokter melarang mereka kembali terbang? Kini saatnya mengetahui harga mahal yang harus dibayar oleh tulang belakang demi setiap detik perjuangan hidup ini. Dalam dunia penerbangan, ini hingga struktur kerangka berubah dalam sekejap. Ini bukan sekedar penyusutan sementara. Ini adalah deformasi permanen yang seringkali membuat seseorang menjadi lebih pendek selamanya. Namun, tulang bukanlah satu-satunya yang menderita akibat beban 20G. Saat kursi menghantam aliran udara dengan kecepatan tinggi, wajah menerima tekanan udara yang sangat masif, menuntut keandalan maksimal dari helm pelindung dan visor. Kulit dan otot mulai bergetar dengan frekuensi yang bahkan tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Setelah mendarat, akibat perubahan tekanan yang drastis dan gelombang kejut, mungkin akan ada dampak sementara pada penglihatan dan sistem pembuluh darah. Sejarah mencatat sebuah kasus yang mengguncang dunia. Pada tahun 1955, pilot uji George Smith menjadi orang pertama yang selamat setelah melakukan ejeksi pada kecepatan supersonik 1130 km per jam. Tubuhnya menerima beban yang melampaui batas kemampuan manusia. Smith membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama, bahkan butuh waktu lama baginya hanya untuk bisa berjalan kembali. Insiden ini memaksa para insinyur merombak total sistem perlindungan wajah dan fiksasi tubuh pada kursi. Karena sabuk pengaman biasa terbukti tidak mampu menahan energi kinetik yang begitu dahsyat. Protokol medis di seluruh angkatan udara modern sangatlah ketat dan tanpa pengecualian. Sebagian besar pilot secara resmi hanya diizinkan melakukan ejeksi maksimal 2 kali seumur hidup. Dianggap bahwa setelah kali ketiga, tulang belakang telah mencapai batas kekuatannya, sehingga beban tambahan akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Setiap lompatan seperti ini meninggalkan retakan mikro pada sendi dan robekan mikroskopis pada ligamen yang tidak bisa sembuh total.
3: Meski secara fisik pilot terlihat tidak terluka, karirnya di dunia jet tempur seringkali berakhir tepat di saat ia menarik tuas ejeksi tersebut. Saat menyentuh tanah, tubuh mengalami tekanan stres yang terakhir. Jika pendaratan terjadi di tanah yang keras, bebatuan, atau es, beban benturan pada pergelangan kaki dan lutut meningkat berkali-kali lipat. Seluruh adrenalin yang memblokir rasa sakit selama penerbangan seketika menguap, dan pilot mulai merasakan setiap kerusakan pada tubuhnya. Inilah realitas dari sistem yang memberikan hak untuk hidup, namun mengambil sebagian.
6: Beach Grooves, Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
7: Check it out.
6: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Beach Grooves, Rhythmics Beach Grooves Radio Special.
7: Check it out.
6: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
0: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, elo-elo di nanturang.
6: Jago sepatu tu deh, imai-imai pakainya.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Tak semua cinta harus dipertahankan. Kadang melepaskan adalah cara terakhir agar dua hati berhenti saling menghancurkan.

Kadang cinta tidak pergi karena hilang rasa, tetapi karena terlalu banyak luka yang dipaksa bertahan.

Aku pernah mengira cintamu adalah rumah. Ternyata hanya tempat singgah yang meninggalkan luka.

ada orang yang pergi dari hidup kita. Tapi suaranya tetap tinggal di kepala, dan kenangannya menetap terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja.

Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan hubungan, sampai lupa menjaga hati satu sama lain. Dan saat semuanya benar-benar hilang, penyesalan datang paling akhir.

Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

Suara hati. Oke, ada yang mau lanjut? Mau sambung? Mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.

0: Beach Grooves. What makes Beach Grooves Radio special?
1: Check it out.
2: Keep listening.
3: Keep listening.
2: Onyx Radio. Good jigs.
3: Good hits.
2: Good vibes. Welcome to our world.
4: Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak.
5: Of Al-Ma'idah Surah, whoever saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.
6: Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the universe.
7: Belakangan ini, masyarakat Inggris dihebohkan oleh kabar mengejutkan yang mengaitkan Raja Charles III dengan Islam. Isu tersebut mencuat setelah berlangsungnya acara buka puasa bersama di Castle Windsor, sebuah istana kerajaan Inggris yang selama lebih dari 1000 tahun tidak pernah digunakan untuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan umat Islam. Namun, pada bulan Ramadan tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Castle Windsor yang dikenal sebagai tempat sakral kerajaan Inggris digunakan untuk acara buka puasa bersama. Lebih mengejutkan lagi, lantunan azan berkumandang di dalam kastil tersebut, menciptakan suasana yang mengundang

0: It's a lot of hard work. I feel the King is an excellent ambassador for this cause, and he's committed to community cohesion, to welcoming community of communities, celebrating different faith groups, and also we're incredibly grateful for his support towards the British Muslim community.
1: Indeed, His Majesty the King has been championing religious diversity and indeed encouraging interfaith conversations for many, many years. So this really is just a continuation of that here this evening.
2: Berbagai tanggapan pun bermunculan. Ada yang menganggapnya sebagai tanda keterbukaan dan toleransi Inggris terhadap keberagaman agama. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik peristiwa ini sebagai bentuk Islamisasi kerajaan Inggris. Dalam sebuah unggahan di YouTube, ada satu pihak mengungkapkan kekecewaannya karena umat Kristen tidak diizinkan memperingati Paskah di Kastil Windsor. Sementara itu, umat Islam justru diperbolehkan mengadakan buka puasa bersama di tempat yang sama. Bahkan, tak sedikit yang menuduh Raja Charles III telah pindah agama Islam secara diam-diam.
3: Is King Charles a Muslim? Already you're thinking that is a wild and preposterous claim, an absolute crackpot conspiracy theory.
2: Isu ini semakin berkembang karena diketahui bahwa Raja Charles III dikenal memiliki kedekatan dengan Islam. Ia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai pidatonya dan menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Hubungannya yang erat dengan sejumlah negara Muslim, khususnya Turki, bahkan sempat memicu rumor bahwa ia diam-diam telah memeluk agama Islam. Meskipun hal tersebut tidak pernah terbukti, kenyataannya Charles III telah menunjukkan sikap apresiatif terhadap Islam yang membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang pandangannya terhadap agama ini. Tidak hanya itu, Raja Charles III juga dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Bahkan, pemahamannya tentang ajaran-ajaran Islam mungkin lebih luas dibandingkan dengan sebagian besar Muslim di Indonesia yang hanya mewarisi agama ini, atau yang biasa disebut dengan istilah Islam KTP. Dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1996 berjudul A Sense of the Sacred, Building Bridges Between Islam and the West, Charles menyatakan bahwa pemahaman terhadap pandangan Islam mengenai keteraturan alam dapat membantu Barat untuk mengkaji kembali cara mereka mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Baginya, ajaran Islam mengingatkan manusia bahwa alam memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan umat manusia tidak seharusnya melampaui batasan tersebut. Charles III juga mengagumi kekayaan ajaran spiritual dan kebijaksanaan yang dimiliki Islam, yang menurutnya sering terabaikan oleh peradaban Barat yang terlalu berfokus pada materialisme. Beliau mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa memperhatikan keseimbangan kompleks dari seluruh ciptaan. Bahkan, Charles mengapresiasi warisan perencanaan perkotaan dari peradaban Islam, seperti sistem irigasi di Spanyol yang telah ada sejak 1200 tahun lalu. Hal ini dianggapnya sebagai bukti bahwa ajaran Islam mengedepankan perencanaan jangka panjang yang selaras dengan alam daripada hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Kekagumannya terhadap Islam bahkan tercermin dalam desain taman di rumahnya di Gloucestershire yang terinspirasi oleh tradisi Islam serta tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Sikap terbuka dan apresiasi yang tulus dari Charles III terhadap Islam ini memperlihatkan bahwa Inggris saat ini tidak hanya sekadar menerima keberagaman, tetapi juga berusaha memahaminya lebih dalam. Tanda-tanda kebangkitan Islam di Inggris semakin jelas terlihat ketika salah satu simbol paling ikonik dari kebangsawanan Inggris, Kastil Windsor, dijadikan tempat buka puasa bersama umat Muslim. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lantunan doa Ramadan dan azan menggema di dalam istana megah tersebut. Peristiwa bersejarah ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengundang banyak tanda tanya. Peristiwa buka puasa di dalam Kastil Windsor menjadi begitu menghebohkan di Inggris karena tempat ini bukanlah sekadar bangunan megah yang indah dipandang. Lebih dari itu, Kastil Windsor merupakan salah satu simbol paling ikonik dari kebangsawanan Inggris. Sebuah istana yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun, menyaksikan berbagai peristiwa penting yang membentuk sejarah dan identitas negeri ini. Istana ini menjadi tempat dilangsungkannya berbagai prosesi kenegaraan, upacara kerajaan, hingga acara-acara besar yang penuh wibawa. Kehadirannya melambangkan kekuatan, kemegahan, dan kejayaan monarki Inggris yang seakan tak tergoyahkan oleh perubahan zaman. Selama berabad-abad, Kastil Windsor menjadi benteng yang menjaga tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh kerajaan. Bagi masyarakat Inggris yang menjunjung tinggi tradisi monarki, Kastil Windsor bukanlah sekadar bangunan megah. Ia adalah simbol dari identitas bangsa. Kehadiran Islam di dalam tempat yang dianggap sakral tersebut bagi sebagian orang terasa seperti ancaman terhadap keberadaan tradisi yang selama ini dijunjung tinggi.
4: I absolutely wanted to be here for today, for this event, and to have the first of these events here in Westminster Hall is really, really fantastic.
2: Kenyataannya, peristiwa ini bukanlah satu-satunya. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mencatatkan sejarah baru dengan menggelar iftar di gedung parlemen House of Commons. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari komunitas Muslim di Inggris. Dia juga turut menghadiri acara buka puasa bersama di Westminster Hall. Dalam pidatonya, Starmer menekankan pentingnya persatuan, keadilan, serta kontribusi besar umat Muslim dalam membangun negeri.
4: Come together in charity and service and welcome people of all faiths and none for an iftar.
2: Tidak cuma itu saja, jauh sebelumnya kita mungkin sudah sering mendengar berita tentang azan yang berkumandang di London Tower Bridge, jembatan London paling ikonik.

0: Bahkan yang paling mengejutkan, pernah ada kejadian di mana adzan dikumandangkan di dalam sebuah gereja saat ada acara keagamaan umat Kristiani. Yang lebih mengejutkan lagi, alih-alih merasa terganggu, para jemaat justru memberikan reaksi yang tak terduga. Mereka mengungkapkan kekaguman terhadap lantunan adzan merdu yang dikumandangkan oleh Hasan Rasul.
1: That is the most astonishing voice I've ever heard in my life.
2: Oh,
1: and I've seen the call to prayer
2: in
1: 5 different countries, and that was the most amazing thing I've ever seen in my life, honestly. So can I get a selfie with you?
2: Sure.
1: I can put it
3: Oh, I loved you.
2: Sorry, hello.
3: Hello, sir. I'm sorry. You were wonderful. You lifted the whole.
2: Yes. Oh, wow.
3: When
2: that's
3: you,
2: very kind
3: when
2: of
3: you went up there, you just lifted the whole.
2: Well, our spirits, at least our spirits were lifted.
0: Sekarang mari kita telusuri sesuatu yang sangat menarik. Saat ini, lebih dari 1.800 masjid berdiri di seluruh Inggris, tersebar di berbagai kota besar seperti London, Birmingham, dan Manchester. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi komunitas Muslim, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya yang menguatkan identitas mereka di tengah masyarakat Inggris. Selain itu, lebih dari 80 pengadilan syariah dan 50 dewan syariah juga beroperasi di berbagai wilayah Inggris, memberikan layanan hukum berbasis syariah kepada umat Muslim dalam berbagai urusan, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan mediasi. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diakomodasi dan diterima dalam kerangka hukum Inggris, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pengaruh Islam terus berkembang dan mengakar kuat di tengah masyarakat. Dalam dunia politik, perubahan besar juga tengah berlangsung dengan semakin banyaknya politisi Muslim yang menduduki posisi strategis di Inggris. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara komunitas Muslim, tetapi juga menunjukkan penerimaan masyarakat Inggris terhadap keberagaman. Salah satu peristiwa bersejarah terjadi pada tahun 2024, ketika Naas Shah, seorang politisi Muslim, menjadi anggota parlemen yang mengucapkan sumpahnya dengan menggunakan Al-Quran, bukan Alkitab. Tindakan ini menjadi simbol penting bagi komunitas Muslim di Inggris, menunjukkan bahwa identitas agama dapat berjalan selaras dengan tugas publik dalam sistem pemerintahan yang inklusif. Selain itu, sejumlah pemimpin kota besar di Inggris kini juga berasal dari komunitas Muslim, memperkuat representasi mereka dalam struktur pemerintahan lokal. Contohnya adalah Sadiq Khan yang telah menjabat sebagai wali kota London, Paris Oktar yang menjadi wali kota Blackburn, dan Lubna Arsad yang memimpin Oxford. Kehadiran para pemimpin Muslim ini tidak hanya memberikan inspirasi bagi generasi muda Muslim di Inggris, tetapi juga menjadi bukti bahwa keberagaman dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan dan pelayanan publik. Pengaruh mereka dalam dunia politik mencerminkan kemajuan signifikan komunitas Muslim dalam memperjuangkan kesetaraan, integrasi, dan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Inggris secara keseluruhan. Kebijakan-kebijakan baru yang mengakomodasi kepentingan umat Muslim pun mulai diterapkan. Libur Islam mulai diakui secara resmi, layanan keuangan berbasis syariah terus berkembang, dan berbagai inisiatif multikultural didanai dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran kepemimpinan ini mengubah prioritas kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Inggris. Sementara itu, semakin banyak komunitas Muslim di Inggris yang mendapatkan dukungan negara berupa perumahan gratis, tunjangan kesejahteraan, dan berbagai bentuk bantuan pemerintah lainnya. Di berbagai wilayah Inggris, perubahan dalam kehidupan beragama semakin terasa. Suara adzan yang dulu hanya terdengar di sekitar masjid, kini mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya umat Islam di Inggris yang mencapai sekitar 3,9 juta orang, atau 6,5% dari jumlah total populasi, mendorong bertambahnya jumlah masjid di berbagai kota. Sementara itu, beberapa gereja Kristen mulai kehilangan jemaatnya dan terpaksa ditutup karena tidak lagi memiliki pengunjung yang cukup. Misalnya, Gereja St. Peter di Brighton dan Gereja St. Michael di London yang harus tutup karena jumlah jemaatnya menurun drastis. Bahkan di satu momen tertentu, seperti saat akhir bulan Ramadan, ribuan bahkan mungkin jutaan orang memadati jalanan London untuk merayakan malam Idul Fitri. Dalam video ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kerumunan orang memenuhi trotoar dan jalanan di salah satu kawasan di London. Mungkin banyak yang meragukan apakah pemandangan ini benar-benar terjadi di London. Namun, jika kita perhatikan dengan saksama, tidak ada keraguan bahwa ini memang London. Bukti-buktinya sangat jelas. Kita bisa melihat jenis kendaraan yang melintas, plat nomor khas Inggris, serta harga-harga barang yang dijual menggunakan simbol mata uang pound sterling. Bahkan, kita bisa membaca nama jalan yang terpampang, yaitu Stratford via West Ham Park, yang merupakan salah satu area yang terkenal di London. Pemandangan ini menjadi bukti nyata betapa besar dan berkembangnya komunitas Muslim di Inggris, khususnya di kota besar seperti London. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Islam kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Inggris yang semakin beragam. Namun, bagi sebagian masyarakat Inggris, pemandangan seperti ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tradisi dan budaya asli mereka perlahan tergantikan. Apakah ini adalah ancaman bagi identitas bangsa atau justru sebuah bukti bahwa Inggris berhasil menjadi negara yang terbuka dan menghargai berbagai perbedaan? Bagi umat Islam, perubahan ini menjadi kabar gembira yang menunjukkan bahwa mereka bisa hidup lebih baik di Inggris tanpa harus mengorbankan keyakinan mereka. Mereka berharap bisa terus berkontribusi positif dalam masyarakat, hidup berdampingan dengan damai, dan saling menghormati satu sama lain. Bagi mereka, ini adalah bukti nyata bahwa Islam dapat diterima dengan baik di Inggris yang terbuka dan menghargai semua perbedaan. Beach Grooves, Rhythmix Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
4: Oh, you're gonna love this next one. Oh.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon, Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Nyari dari Sarinda lah, soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
5: Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

Silakan bantuin ya. Teman-teman di Bali, kita pengen lihat. Kita bikin lebih indah lagi malam hari ini. Cocok banget yang di areal penonton agak gelap. Jangan diterangin, areal penonton gelapin aja. Gelapin aja, gelapin aja. Kalian yang bawa handphone yang ada senternya, nyalain ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tolong dibantu. Silakan, boleh dong. Yakin deh, kalian ntar kalau lihat videonya di sosmed pasti keren banget videonya. Wih, silakan saya tepuk tangan dong buat teman-teman Bali dong. Oke, kita bikin gerakan paling kompak, semuanya siap. Indah sekali.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Beach Grooves, Rednex Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Beat Grooves, what makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Hey Sai, apa kabar?
4: Baik, lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
3: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
4: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
3: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
4: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
3: Tunggu, aku juga mau ikut.
4: Oh ya? Ayo!
5: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
6: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
7: Beat Grooves, what makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingin roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo. Sarinda Oven Fresh and Tasty. Beach Grooves. Rhythmic's Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan sedang.
4: Onyx Beat Grooves Radio Special.
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
2: Check it out.
1: Keep listening.
2: Keep listening.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara diantaranya,

0: tanggal 13 Juli ditetapkan sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan. Pembangunan komputer klaster tingkatkan daya saing IA nasional.
1: Inilah berita selengkapnya.
0: Pendengar, Menteri Kebudayaan RI dalam surat keputusan nomor 135 tahun 2026 menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 tentang hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang digelar di Jakarta pada Senin 6 Juli malam, Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan tujuan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia dibangun atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, katanya. Dan tadi yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara dalam menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, katanya. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkombigi Nizar Patria menegaskan, pembangunan compute cluster nasional menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri kecerdasan artifisial atau AI. Nizar dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta Selasa, menilai Indonesia harus bergerak lebih jauh dari sekedar menjadi pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat serta memperkuat talenta digital nasional. Paling tidak ada dua strategi yang sangat penting. Yang pertama, memperkuat posisi kita dalam pengembangan infrastruktur AI. Yang kedua adalah memperkuat posisi kita di compute cluster, termasuk memperkuat talenta digital Indonesia agar mampu bersaing dengan tantangan global, kata Nizar. Kebutuhan akan compute cluster semakin mendesak karena AI modern sangat bergantung kepada kapasitas komputasi berskala besar. Infrastruktur tersebut akan menjadi fondasi bagi pengembangan model AI, riset, inovasi, hingga lahirnya berbagai solusi berbasis AI yang dikembangkan di dalam negeri.
1: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar? Baik, lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Arinda ya? Oke, tunggu aku degeres Arinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairu nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo. Sarinda Open Fresh and Tasty.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Saya Maniar, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
2: Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
3: It's Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening.
4: Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke. Okay.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon, Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan

jarak yang bisa ditempuh waktu. Ada luka yang bisa sembuh perlahan. Namun ada satu hal yang tak berubah. Namamu masih menjadi alasan hati bertahan.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Saya Iman ya, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
4: Kacau, bingung jadinya gini, aku harus bagaimana?
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
7: This is Whitney and Missy, y'all. Missy, you believe this girl? Mr. Mina.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Eh, tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Halo, saya Mania, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
4: Kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening.
6: Onyx Radio.
7: Good jigs,
8: good hits,
7: good vibes.
8: Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Saya Maniar, pendengar Amex, apa kabar semuanya?
4: Ah kacau, bingung jadinya kini aku harus bagaimana.
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
5: Keep listening.
6: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mari kita dengarkan apa yang disampaikan orang-orang yang paham dan mengerti sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuannya. Mengertikah Anda dengan apa yang disampaikan dan didengarkan? Sebaiknya Anda dengarkan baru Anda berkomentar. Dengarkan di sini di 92,5 FM, Amex Radio.
1: Maaf sahabat semua, saya jadi kelewatan mau menceritakan sejarah sebuah meeting rahasia di bulan November tahun 1910 yang merubah Center of Universe, yang merubah peta dunia dan arah dunia hingga saat ini. Oke, baiklah, saya ceritakan. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tahun 1910 yang terjadi di Jekyll Island, di mana pertemuan tersebut terus disangkal oleh mereka yang hadir hingga 20 tahun kemudian, hingga tahun 1930, adalah mereka, Amerika, berencana membuat sistem keuangan bank sentral di Amerika dan di dunia. Awalnya adalah kegelisahan para kapitalis atas kejadian kepanikan ekonomi di tahun 1907, di mana menurut mereka perbaikan sistem perbankan harus ditingkatkan, hingga usulan membangun central bank serta kendali atas currency diciptakan. Dalam pertemuan tersebut yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild beserta 8 kapitalis didukung oleh Partai Republik, mendapat perlawanan sengit dari para kongresmen dari Partai Demokrat. Kala itu, perjanjian yang mau dibuat adalah bahwa Federal Reserve milik swasta, dan Partai Demokrat menentang keras pernyataan tersebut. Baik, kita lompat sebentar. Federal Reserve nantinya akan mempunyai beberapa sistem bank yang bisa mencetak uang. Sabar ya, sabar. Panjang hal itu kalau diceritakan secara singkat. Kembali ke Jekyll Island. Pertemuan tersebut secara teknis ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hanya pertentangan. Lalu, entah kebetulan atau tidak, 80% anggota Kongres Partai Demokrat yang menentang sistem swasta Federal Reserve tersebut dan dolarisasi ikut tenggelam di kapal Titanic. Dan kita semua tahu siapa pemodal Titanic. Ya betul, Rothschild. Setelah terjadi kevakuman di Kongres karena korban di kapal Titanic tersebut, Partai Demokrat yang paling menderita. Dan resolusi sistem Federal Reserve tetap didorong dalam rapat Kongres. Dan akhirnya ditandatangani secara quorum sesuai dengan pertemuan rahasia di Jekyll Island tersebut, dan semuanya yang terbanyak adalah Partai Republik. Oke, kita sudah mulai terbayang gambarannya ya. Kita lanjutkan. Kita ingatkan lagi, mata uang dunia sebelum diputuskan dalam Bretton Woods adalah pound sterling. Jadi, dolar menguasai dunia adalah grand plan 35 tahun sejak dari November 1910. Sungguh, strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan Perang Dunia Pertama serta Kedua secara dalam tanda petik tidak sengaja dimanfaatkan dengan cerdik oleh Amerika untuk memukul kekuatan Eropa untuk pindah ke Amerika, termasuk menggeser pound sterling menjadi dolar, mata uang dunia. Dan semua ini sesuai dengan isi dalam pertemuan rahasia di tahun 1900 tersebut. Sebuah grand plan that changed Amerika serta dunia. Sekarang, menyambung informasi dalam video atau tulisan sebelum ini, bagaimana membuat Indonesia berdaulat, jadi sudah mulai terbayang. Belum, kok nemen sih sampean ini, dul. Wis, cetongono kok masih gak ngerti juga, apa segitu gak pahamnya atas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia tanpa asing, tanpa aseng gitu ya? Atau doktrin apa yang ada di benak kalian para pejabat pengagung asing-aseng ini ya? Gregetan deh gue. Jadi gini deh saya bantu. Ini kalau saya punya kekuatan dan jaringan loh ya, yang jelas saya ini orang terhina dan banyak yang membazeri setiap informasi yang diberikan, selalu dianggap sampah dan dimatikan. Tapi gak peduli saya, kita harus lanjut. Begini caranya, kita urai. Kita menengok Yogyakarta sebentar. Yogyakarta itu daerah istimewa di mana ada Sultan Ground, sebuah wilayah yang memang tidak pernah diserahkan ke Republik Indonesia. Tanah Sultan Ground tadi kita lakukan JOR atau JORC, diaudit, dihitung berapa nilainya secara konten atau isi dari kandungan tanah-tanah Sultan Ground tadi. Berapa paladiumnya, berapa titaniumnya, berapa litiumnya, berapa aurumnya atau emasnya, AG, PT, platinum, dan banyak lagi. Lalu diterbitkan sebuah nilai asli dari nilainya aset atas nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Angka tersebut bisa dalam rupiah, bisa dalam dolar. Monggo, diatur dewe. Lalu surat berharga tadi tadi, SWF Sovereign Wealth Fund Jogja tadi, 30%-nya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Katakanlah nilainya 2.000 triliun rupiah. Dan untuk membayarnya, pemerintah Jogja memberi diskon 30%. Cukup bayar sekitar 1.400 triliun rupiah ke Mataram Jogja, Anda sudah dapat Sovereign Wealth Fund tadi. Lalu, SWF tadi dipegang Bank Indonesia, dipakai dengan kalkulasi present value, ditarik future value-nya hingga saat ini, katakanlah 10 tahun lagi nilainya naik 100%. Maka, BI cetak uangnya 2.000 kali 2, yaitu 4.000 triliun dolar. Yang 1.400 triliunnya buat beli aset SWF tadi ke Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang 2.600 dolar sisanya pakai untuk membangun proyek industri produktif. APBN yang diperoleh gak usah dipakai, itu untuk biaya rutin negara. Jadi dibagi dua ya, sekali lagi. Yang APBN yang 1.800 triliun tadi pakai untuk biaya rutin. Untuk membangun proyek dan industri produktif pakai SWF yang dicetak oleh BI senilai 2.600 triliun. Jadi, jaminan terhadap 4.000 triliun tadi ada dua. Satu, SWF-nya Mataram Jogja, dan kedua, proyek produktif, industri, dan manufaktur. Yang semuanya, saya sarankan sih sebenarnya, adalah untuk UKM, tapi nggak usah. 80% saja untuk UKM. Sisanya untuk industri-industri besar seperti BUMN. Sekarang, sahabat pasti sudah mulai paham. Dan pertanyaan berikutnya, kapan saya boleh soan ke Ngarso Dalem, wahai Gusti Mangkubumi? Kapan pejabat soan ke Yogyakarta? Kita buat seperti Jekyll Island Club. Yuk, jah, mimpi lagi nih bosman. Kasihan ya.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sejahtera. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: So what makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Grooves, Rhythmix Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Shay, apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai CityLinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng CityLink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Grooves, Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong, roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh.

0: 360music.com.
1: There we go. Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
2: Iya.
1: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
2: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
1: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
3: Roti Sarinda bergizi dan sejahtera. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet. Halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beat Grooves Radio
3: Special. Check it out.
4: Keep listening.
5: Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sejarah. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Lagu ini ternyata berhasil meraih hit. Apa waktu menciptain Ra kira-kira udah tahu masyarakat maunya yang seperti ini?
1: Sama sekali enggak. Saya emang kebetulan hobi mengarang lagu, jadi untuk saya mengarang lagu itu semua sama aja. Apakah itu lagu antaranya jadi hit atau enggak, sebenarnya tidak terlampau saya risaukan. Jadi itu satu hal yang kebetulan aja sih.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Kuih Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Grooves, Rhythmix Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat...

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: Tiga desa di Kudus beroleh program transformasi perpustakaan desa. KPK periksa Komisaris Nindya Karya dan Direksi Berantas Energi. Prabowo sebut sinergi demokrasi RI dan India bawa kebaikan kawasan.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Terdengar sebanyak 3 desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memperoleh program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS yang merupakan program prioritas perpustakaan nasional atau Perpusnas. Program ini bertujuan mengubah fungsi perpustakaan desa menjadi pusat belajar, berkarya, dan pemberdayaan masyarakat, kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kudus, Mutrikah di Kudus Selasa. Dia mengatakan bahwa awalnya pihak mengusulkannya 4 desa untuk mendapatkan program TPBIS, namun hanya 3 desa yang disetujui sebagai penerima program tersebut pada tahun 2026. Ketiga desa yang terpilih yakni Desa Mijen, Desa Gondo Harum, dan Desa Gondang Manis. Menurut Mutrikah, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi desa agar dapat lolos sebagai penerima program TPBIS. Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan surat keputusan atau SK pendirian perpustakaan desa, profil perpustakaan, serta dokumentasi gedung perpustakaan beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Komisaris Independen PT Nindya Karya Persero Bambang Esti Marsono dan Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko PT Berantas Energi Tumpang Muhammad sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta Selasa. Budi menjelaskan Bambang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut PT Berantas Adi Praya Persero, sedangkan Tumpang diperiksa sebagai mantan Direktur SDM dan Umum PT Berantas Adi Praya. Berdasarkan catatan KPK, keduanya memenuhi panggilan penyidik dengan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kerjasama antara Indonesia dan India sebagai dua negara demokrasi terbesar akan membawa kebaikan bagi kawasan global. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India kini telah menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sementara Indonesia berada di peringkat keempat, karena itu kerjasama antar kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan, kata Prabowo di Istana Merdeka Selasa. Presiden Prabowo yang menerima kunjungan bilateral Perdana Menteri India Narendra Modi meyakini bahwa kunjungan Perdana Menteri Modi ke Jakarta kali ini akan menghasilkan persahabatan yang jauh lebih erat serta kepercayaan yang lebih mendalam. Prabowo mengharapkan kemitraan strategis ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang memberikan keuntungan timbal balik bagi rakyat di kedua belah pihak.
0: Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.